0: kale genda lao Simba taxi, genda lao Simba taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Mzee yo genda?
1: Nyabo.
0: Genda mzee Simba taxi, etambuli lao. Kuwa ara. Zonji kuata nyobulete. Mamba, umana murele. Etambuli lao. Mambo genda. Lwani lokaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Patobe ewa, neguendi de. Tutambuli lao Simba taxi. Mwena mwenu.
2: Simba taxi.
3: Kwa kame atuse?
4: Okufabusi.
3: Nange trabi na wanda njine tutu.
0: Akajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
3: mukaya katenga ge

eterisaga ntegedeko chabe motoka mitware satu zebagara fukugenda ematugawo ewasaba wali rosetti bawo wezi parking ze ekyesatu niwa sibyala ematugeira na wochesatu abeyo mukitegedde abegayaza wampe wawo ne kasanga tizirya wera igayaza

VIP ne VVIP. Fabregas ateneka komu ayogedde ku mpira go bazanye ni timi Arsenal gwa wede gore mu komu Arsenal mu kubira mu penalty nyesa agamenti amazima gadi ntino awulira asanyukira ku yali timu ya Arsenal mu yasambire ndiba nti project jebali mu kuzimba yewu nyisa nkambu agenti abayoza ayoza kirabu yo nokutwaliza mu abagaga batende sabazanyi. Nagama anti miaka munana musanvu munane mabiga Asen yali teribu eti na hii project bajitani kampura mpura kati bajizimbi. Nagamba buli muntu asana abere ne plan planning egena mu maso plan ni mobu gumikiriza ukwe wayo ukusekerirwa ukurabi wanga atagasa ngata sobora ni usigale ngori kumura mua. Sitabiri tanu tanu stachina mbiri stemash lumba. VIP njitadeko ni VVIP.

0: ne Adam Wharton watimia Crystal Palace singa Man City ebere tuto muzanyi Enzo Fernandez awichewu sinaija kurumba balibe yita agabo mbi wali mukade chinana chinana bato asen batu usimu ntesi gani umusai mito watimia Liverpool Vincent Joseph miaka kumi na mukaga baga anti uno msiri vyo masaja kuba watabu Liverpool na uba ingide mbio kutuwa la Marugusto namba biri wa timu ya Chelsea mu Faransa jukira ne Man City ya mulemera ko Chelsea betoro de Man U bagala kayanga kamani bakaita Jeje Gabriel miaka 15 Chelsea bagenti ya kumukaliti choka Barcelona Madrid ni bani mwenchi kugata Dortmund na zuzi gama anti Man U tetekedo kubida na kalinza ako kubanga Man U yere bika ya garabia gura buguzi sita Biri tanu tanu sita chenda mbili sita mwashi. Ok. Lumba VIP. Lumba VVIP. Halo site. Barazo wetavu. Bagamanti. Midifida wa timu ya Everton. Timu. Ilo igibe. Namu. Mbamu ita agabu kade. Kumina butanu mia kabrimu isa pejo bukuru. Tijan Randers. Kadenga chukumi timi ya ari kwa dashia kumalimi ya ketani bambu gantibu jufuna kavisha kavarashkerio agena kuchusa agent afune Musa Sisoko Musa Sisoko ono mwenzalo ye mali ye agent wabazanyo kuri Usmani Dembele Desire Do Bradley Bakor Rani Chaki Dayoti Ope Mekano Eri Junior Kruipi ni rando kuru mwone vo naba star usimeni mbagambi yala beka yego manyo asenu tote na ega mantubu kadechina na mbutano uwebuli kusavinyo uwa mani sitem ya kabiri mwebili yejobu kuru umubula ziru Dawini Nunes uvudebo na yega takutimi ya Trabzospo itaba gantieno Dani Dil umuru guayonu agenda kutambula nukumaliriza diruwe nobuli chimucho na chiso banga chibwa sita biri tanu tanu sita chenda mbili sita emuash lumba Napoli na ye gambi omaza nyuyu ahitibwa Jesus bagala wa malirize mani yu bala bikisai na bamalizo kisani nga msa imuto Louis Page kubuka denga kumi okuva kutimi ya lista sistemi yaka kumi na munaana niyo kubadenga Arsenal na Aston Villa babadina ubasimbi na kakungunga wa muagara sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash VIP une VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash lumba mkirizenze mba kumi wano magalizo wana mburunchi banacha dondo turumba waliye budu na kurugena kwele na te duwa mu ameni na kuro sande ahunu ekintu kisobola kubanga kitambula ii manacha dondo turumba wali ebudu echote mchera pida kala bali kile wana kayimba kacha dondo tulituti mze intemye
1: Chifumu Bibanda ne Hassan Kaziwe Saba omukambo ni wa saba sajja kati mulindi lile nencha Chifumu Bibanda ne Hassan Kaziwe Saba omukambo ni wa saba sajja